0: Nyimba. Enyimba. Enyimba 94.3 FM. Anya puta kwa lozo no go. Ndioma, ndioma. Na lalo bika ine kedunu na siunu. Unu bundie jagamba. Unu siwera ya na wo. Otu nusi rinyanyo kwa do. Otu nusi wanyo kulikrima. Kwa anyinuku anyine kedunu na siunu dalo so. Makane enyimba. Mwabu genyimba. O gaya adike enyimba. Anya palie kwa lozo. Nikuku. Enyimba.
1: Oh, I'm going to go to the hospital.

0: enyimba na itifo mo ifri tokata
1: we nyimba 94.3 FM nka karibu radio.
2: Enyimba 94.3 FM anya aputa kwala ozo na ogbo ndioma na lalo bi kai na ekedunu na siunu unu bu ndie ja gamba unu siwera ya na agbo otu unu siri nya anyi nkwado otu unu siri gbanyo krikri ma kwanyi nuku anyi na ekelunu na siunu dalo so maka na enyimba mo bu enyimba o gaga adi ke enyimba anya apalie kwala ozo nikuku enyimba
3: Zibo asoso ha omenala ha otu ha si ebi ndo buti ihe ndi puru iche bu ihe ji mara ndi Igbo Nenyimba 94.3 FM ayi na kwalite asoso Igbo na kwa ndi Igbo Nenyimba 94.3 FM abu mo nyi Igbo

Enyimba, enyimba 94.3 FM. Anya puta kwa lozo na obo. Ndioma, ndioma. Na lalo vika ine kedunu na siunu. Unu bundie jagamba, unu siwera ya na obo. Otu unu sirinyanyi mkwado, otu unu sibwanyi ukurikrima. Kwa anyinu ku, anyine kedunu na siunu dalo so. Makane enyimba, mwabu genyimba. O gaya adike enyimba. Anya apalie kwa lozo, nikuku. Enyimba. Enyimba.